0: Inimene nukla cipti tapon mungkin ini wakai samnoki
1: scissors
0: chat tiang.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.